0: Afrique. Oye kukuluwa assistishi na mbaye mo asubo tukibuime. Egisa FM, ingako ya manganosi. Zakari Mayeka.
1: Ebire ngerio aho ni gabye ndirete kwene kiwaigoro yoko baigoro kwa rigeriria mabuta amenye babu machoge burabuye county ya Kisii ibako kania umwaziri w'ikinguro pia wandayi gose bakumugikeria hasekeria bagoteba nuko bari mbaba Kenya una mabuta naro imenye nsaisaine
2: enga oyobugali eserekali egotomentera mafuta mara kwa mara abana inchi tuwajande kogenda tori chisabari mbali mbali ena uri ya akinire wono oto sinirenga inchi togo kora muriko umisaba kenji eko era mabuta akenya agendrete kutira komenta lakini ya Tanzania garense ayabu ganda hali
3: mchofre ya mwenye kunde
4: mabuta ya abeire kirege ntuki ya tini Kenya haki eko era bantuko shinko nirapari kiera mabuta naro kirege naande ya mabuta narako gera mwana inchi ya endano shia
1: Baganije serikali koyeri ari galeria mabuta eriyo ko bawarobera ubogima
2: ngendo nare ko buria se serikali ka kike muranje e serikali tokonye wa ko to buga to musigo monene ke
4: barenga tika batu kana mise kuna bana inji eme chande ra jiko bo bo ni ne webinto no bogori ne ri gori jiko bai ko ino musigo bo mwana inji ibe ekogera umunji ebya onye bikuru magena ose bikuru no nye mogonga Debia sito jiko bigara siringi 200 motori ose 300 twaka ole siringi 120
2: tubone etoro musute aya jinge ni jiko ruturansi Bukit bukit iye koi, ni omong ina aku cakoru ramai, aci kau aku cuma kena cuma aku enda, cikai koi kakuere, cingeni aci aku sali gete ciciro, taraca, cia sali gete, amagene cia nyanggo sekerase.
1: Aba menyi ba kia banyori county ya Nyamira banyori romo esomaga yoga so akoro isuwa gue para yangu cia nyanggongo gitare, e para ba bayi ba korera singa kigo kuna negesa ifem. Bamenye batabire pare ye konye yabayire ngai baboriryo mu bungo bo Patrick Osero akogendera koro isi kipara kinde kitarigo yeteka
5: ariye cyane ko gogo cyitarero bana bakacyabanya pare yabiriyo tucanda cyacyo kazo gwetu katwana bakase itarigo tukwetu kacyata mu nyaka bakoro rabangira tokugutoko hokera Iko kaki tu baru lihat mana sih ngejebur gue pare itu ya kok ya ini.
6: Eh pare aja, iya cak kita tuh koru kuca, eka anda pakai nanggongo, eka anda pakai kita lemon, eka sih oka kiamu nyerumon. Di aja eh pare yang tega juga kau nega tangan ini, abah murabai itu bapak udah kau nega gue tangan saya baca anda kita pare jago aja juga deh, eh mengani gue cuma tahu nih mulai gue tuh nyinge. Lagi no mau sih Patrick Osero atau mirip mirip kita iya sih itu terus kompak dengan asalnya kau kau na leveling nega asalnya na spreading, ikon terus nyinge pare nih juga kau na abah nanti bayi itu nolna abah nulis bapak anda sukur nyanggongor gue aja, abah nanti bos siapa kau kata asobu gue mau jumpa Patrick Osero. Kau mau jumpa Patrick Osero?
7: Kau nyanyi gue itu sumbu aja, mau sih gue tuh bekerum jangga, mau sih gue itu
0: Igesa FM Station Uligene Asamangana Maya
1: Aba bwatania sense moyo basombi meye county ya Kisii ni ngabago kirege tambukiro kyogotene ni wako mugiro omugiro kanyore mayiro basombi gukona nigesa FM aba bwatania buni go batebira buna mbare no gosemere buna riki buri yabene ngo kirire go ikerwa ase ikeyemo no mucando bwe rigoririya mabuta agokoro ari Marioka Igaba koreria bo batebira asama tukabere babira asomogiro banyorira asare nene kubugatekana namakabeso babwate
8: FA yakinire mono namaguta akinire ligori osinyirugokeya
9: serikali ke baranje bategarirekere rukimo na inchi before the last general election a president igaranze tororo igarenge kuburi ngankia mafuta comment rakira lituko kera litu bono rero igoturuche nganera tarikera lituko rero ga comment ese gochie yene bone to bauti nero ga ya serikali ya inkurusia magoza ya yaboni pamente shilingi merongo ene baruchi shilingi 10
10: ya komenda mabuta nyandi mamenda tabe niligweyemo tumanyirigweyemo irita
1: Abari mwabangeme ya gusini gabagandarata kumawani ya chinchira chinde chio wakani la chivese skuru helio gota tukuta chinga kichia bana kwa soma. Iye maiga yogo tomabana asa chinka kapomo chando bogo tukuta chinga ki. waibori bande ebako ire ndagera chinko chinyani gati ebintu binde skuru eraganie Dominico Nderi no mwalimu manene bwe skuru ya bamure ya St Patrick Musocho imeye county ya Kisii
3: abana nto bayateribaga wetresa baibori babo wakana ebese yabo ye skuru wetera so korete bituma chingende no yobwate mete nabago toa chinko Eko kerebile bie bintu togo tume kamara ange se skuru. Na hende ntuwa njereta waibu ligocha, na korosio mirobiribu na wago waka na chiba esechi, egere nyare kukonya habana, gutake ndanka. Ama tuka amange togo tako muibu liocho kwa mirobirio, oru wa chitarikie karabu enete konyora chiba ese, egere toke iye habana gutara ase chipara, chinga kichoko soma. Na wago ikonto buate support kuru ese CDF, ne county government abo bakoru jibasari esabana aba tugwate jisku eskuru e igabana aba bakoe gulibaga twaligereria jinsa image chons egara twarora ali so boremirwa bere so muibori twamwali ibaga dio kwebanga bunago akana eskuru fisi ya ego cha eskuru
1: aba onchiriria imeye county Nyamire bagenderete kobori wa kweri kyabuna bakijikura hedio gonchiriria borayi Yemega ya mabuta komentari gori na igogo kuna wa unchiriria yema ase yemo James Nyakangi no mwenye kiro guwa wa unchiriria county yyo.
11: Nga hapa fanyi biyasara wa mindonga mbale na hende bune vindo vya kongire ba hende toko sira na opole biyasara na usukani motu chinga kie chichingongu. Na hende toko sabanga hapa saibonsi na onya hapa swati hapa weke goli yeke ba hende toko wata chikura na hende bachamo banya okole biyasara. Yasenga kie Kenya, mwagi mabuna buwa kongire, tota etaba andoba wate vision, wako kolevi ya sara buya, na endeba wate chikura so vonge, wache bache ole abaraiwe liso, para abakolera maendero, asegusi yetu.
0: Igesa FM, station uligene, asamanga na maya.
1: Babu hata niya sense mo echisemi, wase chinsemo aoi miye county ya Kisii, nigo ba ago keire bitambo kere vyo vye irudwe, hasobo aga chibugeti gechigo sori kiagusi. Bakura wanomo wakili George Morada Kuma, babu hata niya vuni nigo bate birubuna, asa matuka magega chira nigo chia renge korwe wane serekari, korende tichigo ikera na gose cha irenga kientambe. Orara niga abori atabira yona aga konyarekana sebono okubugatira na kororo regatiye serikali ye county amo neri yanene aga kogania bana inchi koko boko okubugata nokuo
12: okubugatira noko kora se serikali yanene ya Nairobi no mo governor we county ya Kisii aya ata kagire nabe lakini abo entakoba aikira nirebono twarorire stadium agetiye kyomopira Ekiki arose tukuru chinga kichege koloni, eireri yarietu nomo president wense, ege tigi achakire kwa gachwa. Umo chaka nonjali kororekana nekene, lakini ekero chistandi chirichi arusigu, chiatawo iruchonsi, evifa na bantobo okolere yegasi, asege tie kio nobale, na bego tebo na bono yono mogoko usuko chenga kwa abantu kuroro gongoro ruwito wagusi usimuanya getinge. Ukubugatila nguwe serikali enene na serikali ya county ama tundaye achakire kororekana. Na ekito usawa na tiga toga ndreda senchire yu kiegere ayonsi ya okorekana, tari okorekana. Onye tutabugati ukubugatila nuko, nuko korevinto ase obomo na obo ngora.
1: Naba menyi... Ba bogi chora imeye bunge ya West Mugirange County Nyamira nigo baboridi location ya bakobaganwa eriyo banyororo bokarari gega kiyange bakora wanomo kansala mukoro asense meyo Helen Nyakundi chinga kiarenga soborai nigo ba begete engane yobosio eriyo bogi chore baganwe Asekeria ni ngere nene mono na igoba kore ritibogo ikera aba menyi bonsi.
13: Mungo lisia kero na rengo burai, gobo kansela, tukajiate karua kiambere na mungo lisi. Nero keshe ni, nere karua bugichora masaba ruguru na bugichora maate, buwa maate. Lakini bono binte bimbia na kukoreka. Ama ngana ite gendo tuata gete mungo lisi saburo keshe ni, iba ganue. Erukabere bugichora ebaganu maate chaache bugichora chaache na bugichora masaba ruguru chiru keshe nibere mubage aso bwango ekebindi ekenade getaraje kwaera
1: chideka nikomina ya moigoro ya chinsa isato chiabono mambiango kwa kirambia mana soga chore yesa ifema asamangana majiankoro kwa Zakari majieka
0: omoerio wa mangana mayayige sa FM inga ko ya manganonsi.

0: abantu bani mbaba bwateta biembe akanyoro mugaka kabisa na babwate umwe na bali nditu mwana utari yoye kabisa mosomirwa ku ikino ni university abanyakenyoro bari umuntu uyo mwana uyo some na ndi ntuma nyiti mwana utari yoye mwana uyo cyane koko yo mugako Tama itu mui nasi mui kawat itu baru ingat mui itu itali hisau.
1: Tami, tami,
0: besa. Ada ingat baru itali o. Manu dia banyak kuanggo muka kuri pita sa. Bawa mobil tebi, tebawa mobil kam makanan bawa mo teba tebi yang ah.
1: Tami,
0: kuri itali hisau. Iso ayo coba si bigang kau yang si sari. Ya ni pak aku minga pak minta bantang yang mungkin aku sok mewah tu. Ada bantu muka biru nak gres. Saya buat ibu aku gogio muka

kurenda ga kurugusi toka ari kuja kaza ngeri ta ngi kaira buchirogoro ga takare trumbo ngi uchibesa anyima ono umugambi taro uchibuya ndugu yangu zene kom wapo ngambi akarangeria mutule ti okorogo no muyu nya wesa makababori ga asiruli ri ti asike nyuri ki kinya bimuru mwatari yeke nyuru atema chimu gambi wanda ke demuchungusa kamani aka boko karamonte keri keri nya wesa malende se gasi aya karumo yuti yuti na samara go boyo.

0: tegerere tegese FM nguba ya mwanya getinge omo tegerali ekidahika kyaitiri 15 naibere iguru yekinsa isato kyebono botuko tobachikanyara omu rubari rw'ekiramba uti kurugega se studio turi nigutabukia amatangazo make gobuna tegerete kurugega se studio hongera sana ababwe baito bacheza cheza Samson nateka wherever you are ka stand by unekirambo utikie kuchikoerega ni nchigo kuligi elindelio oene kalimu wanyagetinge na kwa share your happiness ama una intuko chakika si studio asiza wadi kwa nyolre ya cheza cheza motikari naye na boko bata star 779 hash ikiagara in the next 10 minutes kuchituriko wa ababwe bande chibesa na inde umonto ni kuchare kwa nyara shilingi 5000 ya mabavire yes patikari tefo 5000 kabisa iga kire moyo nyogo 35000 chebusa bata star 779 hash umetega toko kwa na bantu bando bero na mosi mukosoliga lakini bali ba ile mangana ya serious na gocheze ko soliga mbaga ndete korora matunda na kugesa na go samura kegima igo bata star 779 hash ochole gesa kwenye kwenye wachole ochole cheza box ochole box ya magati YouTube gatega bu na kila kitu itakuwa sawa
1: Kirambauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
2: Na agokuwa nilo motegereli karibu asomo robiliwe Kirambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru Tocha kekuruwa aase eke nyoroke goto Kanyamiranga West Mogirango ime county ya Nyamira Asaba ndube kenyole kioba arora ege kone magega Yaba nduwa ruanirera inyamaye ngombe ekwete Musikitwe Kirambauti nengane yo.
3: Abantu be kenyorokia mutagara nyamiranga nigo barora egekone aiga magega engombe ya moya ari kubeka emori kurinde kwa bahati mbaya engombe yegakwa amone morieria ekyokondokia nkirianga omanyene akakura agatebya abantu banyare koyebeka erinde bajerusiriyo bayetindeke na barabu bakayira go chamate iga ase bakoyerosya na kulima enguru bayetindeke kurinde gyokondokia nkirianga abantu te bakamanya koroka asaya liba galiyogo tindeke ngombe ye higo bachagete koye nyenya na kurwanerera chom na kurwanerera chinyama ege ntaba mate bande bale koligereria bagakumia na bagatigara bakumata haiga nalyo omosacho yo

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: abone nimba se sub county ya manga ime county ya nyamira bacha kiliku tuka igoro yege kole kiyogo kwa aso mwabiribu mwana omwakebo ime ake tano mwabiru yotoka asinyombe tamanyiri asike nyorukiamu kwele rokego toka kemera kitutuma saba ime county ya nyamira Negosiru mwanu mwumarabe miyake tano kwenye niga hoso wa mese skuru ya amo kwerero. Niga abora kurulitu kulea ramisi. Asaba ilu kuligwa ane amate yae. Wikiralitu kulea la chinga kiumobero yoto kakulegu nime. Abunya nyimbo nigo baikasi nsamo ya kibiki na kurusi umobero kuikasi nkendu. Chinga kiumoto kibwage ndrete.
2: Aramisi mbro nere atmete ya entangani ya sasaba. Mwana zaru skuru mpipi wani yale mkwerero. Agaraja haika angabakaka. Agaknya orang ini korup tayi. Mana oyo? Agak tiup tahu sahau. Karena kerana anda baru dibawa itu nak muli agabora. Anda baru agak guru untuk itu cuma tadi itu. Orang mondar oja agak ini jadi private dia usaha mengah elu miamau jam si. Ega ikiran ga? Bagaimana dengan jadi private si? Buat kemana dia jadi orang tiga ikiran ya? Tapi ni. Kalau nak si? Ya. Mana oyo tu? Arah nyombani dua anda ujar. Mungkin orang kerja itu sebora kerja itu senior tentu orang orang ini senyum bah, berubah abu, wakannya lepas segala wajib sah sah, bagi lagi dia bagi otak orang, kena banyak orang na, mungkin ada orang yang nyombo begitu.
1: Igalia banyanyi bani kaya sambo ime ya nyamira na bantu palingi no bororo, mai kaje galia yuko tu mana kumuita, umusaibu ime kama rangi vile nevile, yuko kwa somo basi kano yuko ipara, umugasolero, asiwodi ya maguawa, ebunge ya

era masesena bamweru sana era basubati hongera shilingi 10,000 chintangane zimeenda namna hiyo alafu nainde internet 10 minutes chirivu 10 chinde nainde ekero chirivu chinde rivu 20,000

0: All right, yes, niggas, hello. Yes, niggas, hello.
1: Hello, brother.
0: Eh?
1: Biore.
0: Bian that and biore.
1: Ah, in the Viamos, eh?
0: Eh?
1: All right, I'm with you in a rush for Uruguay.
0: Yes.
1: What was your comment?
0: Hmm.
1: Oh, yes, Antoine, you want to know? I don't know, you know, you can be a
0: Eh?
1: I don't know, you're the Marta, and you have to come to me.
0: Eh, bueno.
1: Wajah mata mirip mana mumba pun tak main aja tu.
0: Ayuh gaya ayah nak lelak orang anca itu.
1: Ya itu nimpe ke mana kau?
0: Babi kita ada tugas ke?
1: Ah tiante ini mati ni masih sekurangnya orang kaya.
0: Mhm.
1: Jom ni kita skimu.
0: Yes.
1: Ada wajin wajin gay.
0: Mhm.
1: Agar jiu cuka mau corua nolam batul ane saga saga lah ada orang jual sebun tahu.
0: Mhm.
1: Kamu tanya undi.
0: Yes.
1: Ala abu mai golaria mal tengen enten tu mau saya nampak kianda.
0: Mhm.
1: Iti oni onggol ni nawi dia munda. Nama saya bicara si people cuma nak mangi sana itu orang yang beri joni.
0: Hei.
1: Nanti abu nama saya bicara nara abu nama anjat se.
0: Igo.
1: Lepas se tu abu kata ika masa bicara nara abu oso bonge.
0: Hmm.
1: Bukan itu nara abu beri joni atau orang yang nama saya undi.
0: Yes.
1: Atau orang yang nama kau tu nyanggaris.
0: Hei.
1: Muka tu orang kisina.
0: Mhm.
1: Kalau tu yang kita nomoran tu, apa tu dia mangkara ringkor.
0: Hmm.
1: Oh si tiba baju stream pa?
0: Yes.
1: Bateri ika.
0: Ii.
1: Ika tu kalau apa mau boleh ya?
0: Iko.
1: Akhirnya ni ni orang yang kerja tu akhirnya se.
0: Hmm.
1: Kita kalau tahu nak korang akhirnya ni tu tuara akhirnya ke mana? Dalam masa tu tuah yo tu yo tuah je. Nenjana balik balik ringkor apa masa tu orang ready tu tuah ringkor beka.
0: Ii.
1: Nunggu kuat ni mana saya kerana bantu bahar ni dah ori orang kata hanya kalau mana tu kau ikam kuat.
0: Hmm.
1: Ini nak lawat tu orang kan nak soal lagi nak nuah dengan nak nyolos
0: ah. Iko.
1: Ya, bawa nak lambat aje tu lah. Bawa tu bawa si tiba lagi tu tu bawa bunuh kuat jadi mana.
0: Kebisa biar mana santai sana. Gesa ni gesa 0724256504 0733322236 kwa namna nchi mwa nchi mwa tukarali kwa natukubwa timu robilio ogesa ni kuruwa si chinga kimu na ichi kachida ya kachi kareko minyo kaga higa mechikala kutoka meronki vire na isano nemo by the way naga tengu batu kani chibesa kiga but I don't know nga wachi kuwa lala na kiwono teta iti chibesa Jadi saya cuma tengok ni cerai gigi gaya. Ekor aku bateri si biasa 779 nash macam mot kali. Ekor gua call dia, gua bateri gua macam mot kali. Cora cerai boxi gak buat si option number one. Si boxi ni cerai gigi gaya. Tuh mangga semua gua macam mot ini buat cuma saya buat kaki gaya. Nana pokok ni nak bawa kuiber. Imagine besides saya cuma nak bawa kuiber. Saya cerai box baru ni buat. Ichi nego nak bawa gingo komen tak gaya. Bata star 779 hash. Cora gua option number one ya cerai box. Nyambono kari kuelikia se tune ntangani ya kubolio chore radio station ili ya obuwa nchite ochore gese FM na mbainye gabu alafu you proceed and make sure nyokoga nitukubole chibese chumwa nchimo tukali by the way just make sure number one ngukorole process yon CP ngukorole process mbaka moino na nime najwa zinya kuhu kuhuwele kire deka wika edeka yo moere ya nchinsa ikumi na mochili mambi gesa nge salu
2: Bas.
0: Okay. Gesa ni gesalo.
3: Obesa.
0: Nyakunda wara my good friend.
3: I am fine. I am fine. Morning.
0: Good morning. Karibu sana. Thank you so much.
3: Ah, God bless you.
0: Eh.
3: Yes, I know me and the way great studio.
0: Mm-hmm.
3: And to a kwan in an aya.
0: Eh.
3: I would muako you kwaniku Nairobi school.
0: Mm-hmm.
3: The punyo gero mukwani yamaiga man.
0: Mm-hmm.
3: You got manyete to aba kenya batara manya.
0: Eh.
3: Uru kenyata muikunya kumurusi magoso.
0: Eh.
3: Kiagara naro jibna ba kenya baganda to gote seka.
0: Mm-hmm.
3: Ono umaete kuikanera ante mboto.
0: Mhm.
3: kiaruma yete ta gukira
0: yes
3: kiaruma yete bona krakulge ri mo kenya ga ende to kumia
0: mhm
3: kiara bona gochimotu antoro chinga bona mbia bire
0: mhm
3: bo koranga na bobiri gisete rakini rende asai na manye testo korori goji
0: eh
3: ente yimwa kori mwa kori sune kanyanga
0: yes
3: mama iga mangi nyakundo gera na mwanjite
0: mhm
3: ngani ya agresi maitinga ya kia kia kakira barosi barosi maitinga ya sona gifaru gifaru mwenye umoja koro umoja
0: yono
3: ya kako penda nimeita kombo ngilesi moru wabe korele nene nabuya sikimu mastera babere mamastera babere ti maitinga ya agenda kundiyo gero mkwani li nena moira mama tomato na moira maiga mangi Era como te inamo kwani ya maiga mange.
0: Mhm.
3: Bokosori na bakianda, bokosori na bakianda matiara ara korora itinu mumura bwechieri America aria.
0: Eh bona.
3: Como te inamo muronya kungio ga na mwaji tina na chijatu ikuru ai kiera bona Kenya ndro just roji kiera bona. Togo te 10%.
0: Eh.
3: Bona ikuru ge 10% ye bona bona 10% rojo tabiri na 10% kiera bona fea ya chire igoro bona ikuru ge ngo. Mwana nchi olio yonsepi ono nachari nene 10% yechi ono jikuli nga mama mboga boda boda ono tika tora kwa sinama kuteta rende toko tumia ono yese ntoro chese kwaro liko mpuro weso minto tika nya sako senye
0: vya bono
3: mwana nya kukorebe kironya kwa senye onkwa neli kwa mboka
0: ee
3: raisa
0: igo
3: mantebe nya kundio kena wajitu kwa mboka na moira maika mangu mungkwa neli asale
0: Mhm.
3: Omo iberania.
0: Okay.
3: Wa panya site ga go senta tambia monondo moroberio tidi korahale paka mambi sembia mon nyasai God bless you.
0: Ndio bona sonde sana nyakwindia gero my good friend out the way kura chinse muchiri cha masa kwigali. Chide ka chika gendera te kumnyo kaga mwanchi motiri by the way. Kuma nyinga ngubwa tukandi chibese ga but I don't know nga why what's not happening. Go wache go kale kwende go tika kale kwende go chesa ga bitu chibese chiri ga iga. Wa to star 779 ashe mwanchi motiri cha cheza box ga bchora si box nyachire gigabo nyura kire box nyura kuba ko kochora na bibwa tobu okubwa ko ko ika shilingi 1100 asinchira yabo ene kimana nje nimba chibesa ngi kuba tukaga mu nchi motekari go cha asori muke gatambukiro kyabo ngo gabo rinde chibese kigana yo bigati abantu nyura kuba ko ibera ko muke bwata mu nchi motekari e process yengima all the way mbakase e kwera ndamangana akobere e buya 0724256504 kero mu nchi motekari kuba tukirengera yo mungu ngo kwa angostar seva Mwandire omoyo ngwenu mwanchi mwatikarali ningendre nchikubu hata chisi michi yao at the same time nyoraba bugika higa nchikubu hatu kebesi